Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beat wepanyak sejut kiota. Hakami, hakami, sene. Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beat wepanyak sejut kiota.

Ibu si inak beiaka imua. Ibu si inak beiaka imua. Ibu si inak beiaka imua. Pecusuk ak nemu.